0: But if you know the divine or the only male Oski band, you know, loose from my feet to me to pretend they lean to line. Lua, yeah, I feel over to my mouth to make man all over the guard. We're man all the field. Fever, Polo Columbia, only my phone more. Letting for you back while I only see you, Lila Fiana, nay, I feel nice, Ilia. Yes, I will not get fat lay in low sand, but why for you seen a pa all the pink singing by the kiso? Yeah, and time will the tattoo funk kissy more like Papa Q. Yeah, a little fat to see me for the song, yeah, Victor, all the Tumala, Langa, all the entire world and auto limited Yona Lala, Luay, Dai, or Tara Victor, man, Lurga, Luay.
1: Ya, ini awak tele malay falu alu ya. Patalo patu rasa patu ngambuat di telefon itu dah leuli. Mereka kata pun mau samu, mau samalau, sama sila maksu. Isu usus ruangan yang ya mana pengar dengar itu dah leuli. Mana orang tahu ya tu?
0: Ya, jatuh jatuh fikir malu la vali Victor ini. Naya awak ni mana tengofi? Fikir ngai kalau sila awalan ni ya.
1: Yang awak kaya.
0: Oh, iya.
1: Tiang apa yang tiga boleh diingat? Ya, faham sih. Ya, orang kaya yang awal, sih lah malam aku awal yang itu tahu. Ah, malam itu aku faham. Ya, kalau kau boleh lah awal tu. Ah, dia nak dek dek makhluk itu. Wah, kalau kau luar bawa ya, malu pada kau orang agak lepas dia rasa tak balik. Ya, aku makan kalau pengecek ya sih macam. Ah, kalau malu kau balik kau pada kau. Ya, orang pun serve saya. Orang nak kalah kau kau faham.
0: Mali, ya, malu faham. Caya Victor, eli folad, aku mau oxing pangkeke folad di sisi kita. Eba, vei folad suing apa orka, vale per, aku mau singa kanga pepa folad. Ah, lelai Victor, ya, aku mesti faham. Dan cuma le tanto tru, le rivang oleh wali. Ini si le tanto faham betul, fanga solo, wala bel sila fiva mur.
1: Ya, pasti ya, semua mula noa ya masuk ke rumah tu pun sini. Ya, awal yang lalu semua sudah sendiri sesia aku penting nak aku isu ah oleh masa dua salah bertol aku isu oleh dua salah lima tol sendiri sudah sendiri sesia leh saya awal merasuk ah pak musalia leh salah itu leh saya awal sering ah ya kekewa saya aku ya aku ya kuang ah kerja ngai kau.
2: Sono stato confessi ya anga imalikato fare istiana sono ai dire stato si tassi di maggior stiamo figo a fino a maggior si serve di stato stati si serve di anga sta fuori di fino a stato sta avanti due listi sono listi poli di pupa pupa non co io anga sta fuori a stato a lupo a rio intervistio a appena fare sono le stero sta avanti fino a vizio di maggior a fare a tutto Masa boleh satu rumah sih, masa terbuka. Tapi aku ingat tahu siapa kupas anak kamu. Jadi satu kupas masa balik atau yosa hala oleh pemerintah ya, masa PPP ya, kalau mau kupas yang matang, loko penting apa sih? Masa boleh satu lirik ya, masa mau lunga lama ya, istilah apa ni? Kalau mau esok tengah ini masa peristiwa. Masa mama dia boleh tapi cuma ia satu scanner paling senang kita balik mobil ia perlu merasa kuat bahawa anak nak kau dia ada dia lau sa ia boleh pasti tu paling kuat ia percaya itu intai itu boleh kau nyambo di dia tengah sana masa scanner paling senang kita balik satu player senang pasti ia macam nak ia mahu kau lawan kapua benar ini semua satu player ini satu company. Ya, lo mahu ikut masuk tak vali ah, istilah macam tu tak vali semua, tak vali lah macam vali tiki, tak vali apa, event, poka, yang aku lihat satu benda ni, dia tiki apa, poka, dia umur lista mungkin ah, boleh dua lista aku mahu lista aku tak vali ngai, aku ngai tak kau, tak baca dengan tu yang tu pas nunggu umur lista dia masuk, apa sih tu, tu bangga aku jadi saya juga ada, aku kesal. saya nama saya Swan boleh nasi orang macam ini nota dua ibat ini buat saya tak berfau ya awak ngalor ya lain seni tolong masih ngalor saya seni apalagi saya tak balik nama saya tak balik tak kali ni dah selesai pas investor SDI tapi awak eh awak lagi tuh pas saya sama awak malah lama tahu lalu polis polis polis saya ni dia dah ya umana umana tapi yang polis polis dah umat tapi man saya nak tak tak balik nak tak tukan lebih banyak ya saya ni dah pilih ngaji di main masa oi bar tipi pa ke do do o mo te pa nga men mak te pa ni na be o ta pa ku si ta ti ke te solo a te so o ta pa po po ti wai ti ti na ki a mo se pa pa le na be mo ya ba to ya te ti ni no i ma san do su lu a pa ku ta to pa ba da e ka lu ku ha ma ti li le ni to ya o le a na te te ti te ten ya a ka te so ti ti mai no la ba no pa te o te po ni Oleh lain le sama mak dia ngapo eta tu tu macam kalau nak sama dengan tengah dengan mak tu mesti tu. Kan ini dia memang tu dia boleh berfikasi solution oh boleh berfikasi solution oh komunikasi ya. Pasuru melakukan awi macam ni. Baik, pasal itu orang buang berom lo.
0: Mereka cilengan, wengan malah singa jual ring yang wauli le sungai yang Victor wa vela boleh mafunga cemul boleh dah le cum cumala undanga. Ali entire world and also limited yona la la ilua ida ile pichonulea o tara olewa to useful feature video to tana link to la e tonu le divang ola wouli ola yela tan to fat talonga malasunga e adikin chaneli ole galisika antoliko Saint Anthony Marurewa elisi fofofonga wala wala tanto sound the antole mole finger pano to tele alo tanto what to do ne lucila ile masina o novema ile dei foi to sanga e va yo e to wait for you pickle fana wa onga ile riva ngola woli ile jamie to one ya ia nei fana fo ya ole na wole vana e to 212 point lele le kapa e to fantasy le fana

Luas pun lima berita jalan oleh Julia Sumal Jasi pada Fafung apa ia ida jufa fia fia oleh jaya oleh selulu. Baca lofa jual jatuh pokalami cok teli lah jual lima fucu bayi jatuh Facebook melungal jatuh YouTube. Apa yang kau lihat jual share jatuh pokalami? Oh kau kau va mari fia fia. Malay awal vavi vavi. Kau fa ngisi ngisi mai kau fa silulu kiki mayat kau selulu. Ya wal vaya so ngil vasur tupu. Nah mau fucu pensiona naik jamam li cina macua. Ia malah fa kali kali kingi pensiona ngai kakak makua. Wadi bang kau kau pulen fa kau wadi si daru mai isi kaku wir hasil kau malu makua mavi ngai kama kisi o ya apa pemenana ya lau sa apa pemenana ngari kalal pensiong ngari o ya apa pemenana patalo vati ya ngalu etipati patalo vati utal pukalame fa pena fo ya timu ya latonga Yohani fatalo fatu ni vayanga ole jaya malo se fumarui ya amatanga baonga fatalo fatu tatu tautua fatalo fatu mai Rachel Sifa fa afeilo atu tatu pokalame ja elenga saulia patelu malo se fua lau delei pasta fatalo fatu sungal fafinga inga ya John Basi uso alo fatu fatalo fatu mai atoli li ai bode vanga li koe moko kasi la kwa maulipa mamayava kalamba uso alo fatu ya kalamba malfatu ya mai fatalo fatu mai lungal jatu tautua pa malo atu fati sungal le Joseph Jeremiah, Joseph, alo fa juzo. Ali fo inga lueng ol ni vaeng ol jaya. Ya mesi fo anga ya tole atunu oye. Ya mor so sani u ao. Alo fa anga mon muria tule sungal fa finga inga. Eke pati va mal le fartua ia po mate va. Ya mal e kalisi e fa kasa arasi le ponona. Mori fo fi au manga lueng ol jaya ol sungal fa finga inga. Cornelio Alisana fa talo fa tule jaya. Malor si fo muria. Palong long wantu. Ma ua male tautonga ya Lupe Sasa Cornelio inei Otara. La tatu se atu la vatu tatu pokalame pe ona yei ia le tatu tautua nei vayanga le tayao lorominga ia a oleo tapena mai le tatu pokalame mo le tatu watanoo le Pacifica Family Health Group mo tantou.